0: Muziki nguhuli ya kati Gwe gukume keze sawe semayo And the mix Wano kuredio hulugu Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo Oni muzei kakumba Wano kuredio budu Nga kutusibu wako rokobo
1: Rokom Ama andika aba wanguzi
0: Hello mkulu sebo banyabo
2: Mundango lile muzei kakumba Nga ulijo Nga kute mubintu
0: Honcho
2: Lake dube Umugenzo mungu kila
0: Yalio muhimbi
2: Yalio muhimbi Bangambia te Virunji vienkole dense No musikiri
0: Osikire lake dube
2: Lake dube na yaka kwa kulizo kamu Bangambia fubo kulaba Nga manyeye nyimba ze mukaga Nga ten sobolo zimba Chigambo kuchigambo Era natandi se
0: Kajituwe yaka pela kulu imba lumu
2: Evisa
0: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako Rokobo
1: Rokom ama andika aba wanguzi

0: atamune kamati nabale sema beka munange atadani obulikadde abera mu dance olo nolya notukubeno notutwaleri nebo kubye chikadela toja inyimba saba jaja fe
1: na jaja abo babu na mumba iye unange sesu bazu kweye Sikadi na jika mna nazo kasa zivolo kule sasa wazina bebide ze chino choda kuruwa lero Yenzeti jadani yo vipi koga mwotia baba Abantu bange baga machi baga meti baga wanyo wabala tumbla wadi obudi ya mutuwa licho Nukubanga utambla fenda Ongamia dize mbera waka wange wadenu muna genga kufuna bulu uji nyo njini dala Kala abantu bange banda bile vipi ke Chokola chakabi nyo njini dala Wabala tumbla wadi obudi ya mutuwa licho Nukubanga utambla fenda Wee wawo Super wiro gambotia jaja Wabala kujia kumirako Mbibirutuwa ho gambotia Agamba chyo mwana wa festa Mwana wabu wala esta Wabu wali ya biche na kuzino Ha ha ha Ado chishafi munono munono Ajali wange bamita munono munono Gale George katalo gambotia Angami entumbu dene yendi wande sujalinzi Tatinange DJ Daniel na era sijivako Chari sise nyango gambotia Abantu wange bande gambe timbangala nyo Mwavidu tuwa hananga mazendi masindi Kufuna buruji nyo njini dala Abantu wange masindi nubanda vila Bagame ntubagala nyo Nakano katuka nyumirwe

agenti morisi kogambo jabangi musoke muyimirire banange tusoke twanirize sekawere ono soke tutwanirize sekawere sebo love legend morisi ke sekawere ndoza akanya tukawasiza wiki ikubanga yampereza message banaye najirabye ddi nga yalwa kutano kati akana kaweze wiki sekawere sebo kulika swabira omuchala morisi ke sebo kati sekawere